0: ada gyata amena mu na awurade beyi ni firi mu no a
1: madinina yeko
0: mes obekasa manema ayeko mu ate
1: dandi kasama
0: aja ka kwa to yewade obekasa no pe wate
1: okasama fo
0: okasama fo mes wankasama wate ma enema enye yie
1: ma